0: Hello, hello Brisbane Gold Coast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Senang sekali saya dan seluruh pendengar Suara Indonesia dimanapun kalian berada. Saya, nama saya Monique, bisa menyapa kalian di Suara Indonesia 4EB 98.1 FM langsung dari Kangaroo Point, Brisbane. Dan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh tamu kita, Ibu Vera Pottinger, diaspora yang banyak ceritanya mulai dari tiba di Australia sampai hari ini bersama dengan kita di studio, dan juga yang berada di belakang layar panel operator, Ibu Jessica Oktarani.
1: Hai, hai, hai.
2: Halo semua, salam Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini dari Suara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vera Pottinger. Saya pindah ke Australia dari Jakarta ke Brisbane itu dari tahun 1999. Mm-hmm. Saat itu saya menikah ya dengan almarhum suami saya, Bapak Ian Pottinger. Dan puji Tuhan, kami berdua dikaruniai dua putri-putri yang cantik, yang sekarang sudah besar-besar ya, umur 21, 22. Ya, dan saya juga menjalankan studi di Australia, diberi kesempatan untuk mendalami Master of Business Administration dari SQ Southern Cross University. Mm-hmm. University of Southern Queensland, USQ.
0: USQ.
2: Ya, mm-hmm. Banyak sekali pengalaman-pengalaman indah di mana waktu itu saya sudah bekerja tapi masih bisa untuk kuliah dan lulus dengan baik.
0: Hebat.
2: Ya, menjadi contoh buat kedua anak saya. Begitu.
0: Wah, hebat, hebat. Terus apalagi kegiatan sosial yang dilakukan pada waktu itu, Ibu Vera?
2: Sure. Kegiatan sosial pada saat waktu saya datang ke Australia itu saya merasa, aduh kok sepi ya gitu kan. Setiap orang sih, apalagi sebagai seorang migran gitu. Uh-huh. What can I do? Gitu loh. Tanganku udah puter-puter. Kita ini perempuan dari Jakarta, seorang wanita dari Jakarta yang sudah biasa bekerja. Terus datang ke Australia itu merasa we can do something more, but what it is. Pada saat itu saya bersyukur bahwa saya bertemu dengan teman-teman Indonesia, dan dari situ saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan banyak cerita. Lalu saya diajak untuk ikut berpartisipasi di dalam Indonesian Association waktu itu. Sempat menjadi pengurus untuk beberapa tahun. Banyak sekali kegiatan dan kenal banyak orang, semua orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia juga yang seperti dari Consulate General dan sebagainya. Nah, dari situ waktu itu saya sudah dari PIQ, lalu saya pindah ke WKI, Warga Kristen Indonesia, 5 tahun menjabat di situ. Terus rasanya kok kayak ada yang kurang gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Apa
2: ini
0: tuh
2: saya
0: kurang?
2: Ya, ini saya, bukan saya tidak ini. Waktu itu kan saya juga aktif di dunia multicultural karena saya itu dulu fashion, sukses dulu ya fashion designer, hobi aja sih sebetulnya, hobi. Dan waktu itu saya banyak dikenalkan banyak orang di multicultural dari semua orang di Brisbane lah gitu. Nah, dari situ saya mendapat banyak wawasan nih gitu. Banyak teman, banyak networking. Lalu saya karena saya seneng batik, waktu itu saya impor batik gitu kan. Terus mempromosikan batik, bagaimana caranya aku mempromosikan keindahan batik Indonesia. Jadi saya juga kerjasama dengan artisan-artisan dari batik dari Indonesia waktu itu. Terus kayak gitu, putar pikiran. Okay, aku sudah banyak teman, banyak pendukung. Faktor-faktor semua sudah ada, financial ada. Lalu bagaimana caranya untuk mempromosikan itu? Lalu ada juga waktu itu kesempatan sebetulnya dari pihak Konsulat Jenderal, saya diundang ke Sydney. Nah, di situ saya juga diberikan kesempatan untuk memperagakan, jadi sebagai koordinator memperagakan batik-batik Indonesia, dan puji Tuhan semua berjalan sukses gitu.
0: Wow.
2: Jadi tambah banyak teman, banyak dikenal orang. Terus kembali ke Brisbane juga saya ikut dalam semua fashion show multicultural. Saya pas itu ada di situ. Saya juga mentraining itu untuk model-model Indonesia. Ibu-ibu ada yang mau jadi model nggak? Atau student saya dulu, aduh seneng banget. Karena saya tahu mereka tuh punya potensi gitu loh. Apalagi yang badannya tinggi-tinggi, yang mau eksis tapi nggak tahu gimana kan. So basically itu juga sebagai woman empowerment ya. Jadi kita sebagai wanita juga mesti peduli dengan yang lain gitu loh, supaya bagaimana kita membawa teman-teman kita untuk bisa eksis juga gitu di Brisbane ini. Nah waktu itu ya udah kita buka, terus kita ajaklah teman-teman untuk jadi model. Kita waktu itu ada training juga dari tempat yang kecil. Saya udah nggak inget tuh ya, tapi it's very busy waktu itu, sibuk sekali. Terus teman-teman juga nolong di apa, facial, sorry not facial,
0: makeup
2: ya, makeup dari dandanin. You look, guys, if you listen to me, I do appreciate all your involvement, your help back in the old days. Without you guys, it's nothing. Because we work as a team. Kita bekerja sebagai tim. Kita bekerja bersama untuk satisfactory bersama, bahwa kita bisa mempromosikan Indonesia.
0: Seru dong tuh ya. Lucu juga.
2: Seru banget.
0: Itu berapa tahun begitu?
2: Bertahun-tahun itu sebelum saya membuka Australian Indonesian Culture and Welfare.
0: Jadi kapan dibentuknya Australian Culture
2: Indonesia? Kita mau masuk ke segmen itu. Ya, waktu itu tahun berapa ya? Saya ingat sekali itu tahun 2017.
0: Wow.
2: Ya, waktu itu saya buka, saya punya company sendiri itu tahun 2014. Terus saya senang fashion kan, senang culture, terus semua, ya pokoknya semua berjalan lancar. Terus saya pikir langkah baiknya, apalagi saya itu people person, I'm a community person. I'm not selfish. So, dari semua kegiatan yang sudah saya lakukan itu, gimana caranya supaya komunitas Indonesia itu juga bisa dikenal di dunia multicultural. Itu. Karena pada saat itu saya banyak teman-teman nggak tahu yang namanya Indonesia. Jadi dia cuma tahu Indonesia Fair. Okay, but we do have the Indonesian Festival. We do have this. I never heard about it.
0: So, the next session, we go to the next session. Tapi kita biar dengar lagu dulu ini.
2: Okay.

0: Whether in the forest or on the air, diversity is so important. Don't settle for monocultures. Turn onto the world with 4EB 98.1 FM.
1: Kembali lagi kita Monique, host dari 4EB 98.1 FM Kangaroo Point Suara Indonesia dengan Ibu Jessica dan Ibu Vera. Oke deh, boleh tanya nggak? Tadi banyak sekali ceritanya ya. Banyak kegiatan apa saja yang dilakukan pertama kali untuk IQI?
2: Oke, okay. Untuk Australian Indonesian Culture and Welfare. So basically itu kan basicnya kita mau mempromosikan art and culture, but also peduli dengan welfare dari komunitas kita. Jadi itu nama digabung. Itu saya cari nama itu pun agak susah karena itu cari wangsit dulu. Betul, itu nggak sembarang nama loh. Bener. Itu cari ide karena saya juga diskusi dengan orang-orang sekitar yang maksudnya juga ya orang-orang penting itu. Tapi juga okay, so akhirnya alright, I got the name gitu kan. Terus udah gitu untuk event-event pertama tuh. Sebelumnya juga udah banyak event ya, tapi waktu pertama itu aku mengajak komunitas untuk bersatu di acara Mosaic yang diadakan kalau nggak salah itu oleh Multicultural Australia. Saya nggak tahu tahunnya, mungkin tahunnya dekat-dekat waktu kita buka di tahun 2017. Nah itu saya juga, saya ini orangnya unik juga gitu, saya punya creativity tuh unik. Saya mau nggak cuman satu, aku mau membawa satu culture, waktu itu culture Bali. Aku senang banget sama lagu Janger. Senang banget. Enggak tahu. Senang banget. Nah, terus aku tuh engage sama Consulate General karena waktu itu kan ada hubungan dekat aku dengan mereka juga dengan bagian budaya ya. Oh, mereka senang sekali gitu. Oke. Dalam bentuk apa nih Bapak bisa support kami gitu kan? Oh iya, aku kirim kebetulan bapaknya itu, saya sorry, maaf saya sudah lupa. Tapi beliau itu datang ke Brisbane, ikut latihan di rumah saya.
1: Dari Sydney.
2: Dari Sydney. Okay. Ya, mungkin sehari sebelumnya atau enggak salah, tapi I am amazed ya. Ya, itu jadi kids, jadi konsep saya waktu itu adalah membuat pertunjukan Bali, tarian Bali. Jadi ada penari Bali yang original ya, yang benar-benar itu tarian Bali yang original, yang jangernya. Lalu kita buat kayak habis setelah itu diteruskan dengan model kayak teater gitu loh, theatrical. Jadi make it different gitu.
1: Nah itu penarinya dari Bali apa dari Sydney?
2: Dia memang orang Bali. Dia memang orang Bali dan dia ada di waktu itu saya kenal beliau dari juga dari teman gitu. Dan beliau ya juga menari dengan ya, so dia juga menyambut gitu loh dengan ide ini gitu. Nah terus kita sepadukan ide ini dengan bapak yang datang dari Sydney waktu itu kan. Kita padukan, terus beliau ini juga penari hebat. Wah, keren banget. Jadi setiap, kalau saya bikin pertunjukan setiap kali saya harus saya buka. Walaupun saya bukan pintar penari Bali, mohon maaf. Tapi begitu indahnya culture Indonesia, teman-teman latihan bersama. Jadi kita semua itu latihan. Waktu itu latihannya di rumah saya.
3: Terus first performance?
2: Ya, itu di dimana? Mosaic di Roma Street Parkland.
1: Seru
2: dan dong. Seru banget. Ya, of course abis itu ya masuk ke social media lah yang mana gitu. Kita bukan karena aku minta, tapi ya orang-orang di sekitar aja kan. Seperti itu ya, dari situ sukses pertama. Kalau gak salah itu kita masuk ke majalah atau
1: wah hebat. Pokoknya
2: dari situ udah
1: social,
2: mulai
1: masuk social media.
2: Nah itu dari pihak Indonesia, dari kita involved Indonesian community di multicultural. Setelah itu karena juga teman-temanku orang multicultural, terus I decided maksudnya kita buka event yang pertama untuk multicultural itu di daerah waktu itu saya tinggal, yaitu di Manly kalau nggak salah, di Manly di Boathouse something like that. Di situ saya juga kebetulan waktu itu dari mbak pihaknya Mbak Hartiti juga beliau ada kenalan dari penari-penari Indonesia, jadi kita gabungkan aja semua itu. Jadi semua tamu-tamunya, tamu-tamu VIP ya, juga semua komunitas Indonesia kita undangin juga ke situ, dan performance-nya juga luar biasa juga. Jadi karena kita ada tamu dari Indonesia dan mau untuk membantu.
3: Jadi Mbak Hartiti adalah salah satu penari.
2: Mbak Hartiti, enggak, waktu itu Mbak Hartiti kalau enggak salah waktu itu saya minta bantuannya. Mbak Hartiti itu kayaknya di tim saya waktu itu, dia sekretaris kan.
3: Salah satu part of the founder ya, berarti awal-awal.
2: Enggak juga, cuman Mbak Titi itu sama itu setelah beberapa tahun baru. Oke, jadi begini ceritanya ya.
3: Dari awal. Tiba-tiba ada Mbak Titi.
2: Tadi iya, ini dengan iya. Jadi Mbak Titi juga waktu itu banyak apa saya minta ini tolong involvementnya juga gitu. Kan kita semua tim, makanya kita working as a team, right?
4: Ya,
2: as a team. Nah, waktu pertama-tama waktu ECHWA didirikan itu, saya rekrut teman-teman sendiri, banyak kan juga student yang dari awal itu Mbak Ana sebagai bendahara. Karena beliau kan accountant backgroundnya, jadi cocok lah untuk bendahara. Terus Mas Mono yang saya masih ingat nih sampai sekarang.
4: Sampai sekarang
2: yang saya rekrut ya waktu itu. Yang lain itu come and go. You know, biasalah asosiasi kan come and go gitu karena waktu, karena apa sih namanya? Ya, karena kesibukannya udah beda kan, misinya juga udah beda, ya enggak apa-apa. Karena Vera sendiri tidak pernah minta untuk like really you know, like in system to be in there. Kalau misalnya udah nggak mau, nggak apa-apa, gitu ya. It's okay. Yang penting karena aku maunya fun. Orang di asosiasi fun, nggak harus nggak pressure. Karena ada juga yang pressure. I'm not like that. Dan saya nggak pernah pressure orang karena yang kerja banyak ya saya.
3: Kak Vera boleh tanya nggak? Saya kan di sini student ya. Untuk membuat asosiasi di Australia itu apakah sulit atau cukup misalnya Kak Vera punya teman yang punya interest yang sama, kemudian diajak untuk membentuk organisasi atau gimana tuh? Awal-awalnya dulu susah nggak?
2: Jadi organisasi you have to know what is your vision and mission first.
4: Important.
2: Saya buka itu tidak untuk menduplikat program-program yang sudah ada, yang sudah dijalankan oleh komunitas Indonesia yang lain. That's not, we don't need that. We don't need. We have to understand gitu. Kita harus tahu mau kemana ini gitu.
3: Visinya apa?
2: Iya, kalau kita cuma bikin sama-sama yang buat apa gitu kan? Kan kita udah ada, udah ada yang ini, segmen ini. Jadi waktu itu segmen yang dari ECHWA itu ke multicultural, how we actually represent Indonesia to multicultural world,
3: spesifik
2: gitu,
3: ya?
2: Spesifik gitu.
3: Terima kasih, cool deh ceritanya.
2: Tapi maksudnya tadi untuk membuka, bisa dong, gampang asal you have your team ready, you know.
3: Issue
2: at all.
4: Wah, menarik banget ya ceritanya Ibu Vera.
2: Menarik banget.
4: Seneng
2: aja.
4: Waduh, 30 detik. Sebelumnya kita masukin lagi. Kita dengar lagu the next one.
3: Ya, kita akan dengarkan bareng-bareng lagu yang sangat disukai banget sama Kak Monik ini kayaknya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di 4EB di Suara Indonesia.

0: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
1: Terima kasih. Kita kembali lagi di studio. Saya Monique, Ibu Vera dan Jessica sebagai panel operator. Tadi kita berbicara ya tentang pendirian Australia Indonesian Culture Welfare Association Incorporated dan juga terlibat dengan pembentukan dan rekrutmen. The next question yang ini akan meneruskan, ada nggak momen yang paling berkesan dan juga ada momen yang menantang Ibu Vera dalam pembentukan organisasi ini?
2: Dalam pembentukan organisasi itu sebetulnya iya banyak tantangannya Yang pertama adalah banyaknya paperwork yang waktu itu harus saya lakukan. Yang kedua adalah komitmen saya sebagai pendana, karena tanpa dana, tanpa uang, kita nggak akan bisa gerak.
1: Nggak bisa terus. Ya,
2: jadi
1: betul.
2: Saya harus siap untuk setiap mengadakan acara, saya siap untuk keluar uang. Gitu, tanpa minta-minta. Kalau memang ada teman-teman yang mau untuk, karena ini penting sekali ya juga untuk sebagai penerus.
1: Yeah.
2: Dan kalau ada teman yang mungkin atau koneksi atau network yang mau untuk sumbang, okay. Dan itu semua harus dipertanggungjawabkan di financial report at the end of the AGM. Gitu. Pada dasarnya memang ya itu harus sebagai leader kita harus berani menerima untuk melakukannya dengan penuh sukacita tanpa komplain dan saya lakukan dengan penuh hati dan kasih sayang kepada komunitas itu.
3: Jadi waktu itu memang belum ada kayak grant gitu ya karena masih awal-awal ya kabarnya.
2: Kalau masih awal belum karena untuk grant itu kan kita harus banyak belajar bagaimana untuk bisa address the criteria, address all these questions.
3: Okay, sih.
2: Dan akhirnya bisa untuk grant tapi ya memang nggak banyak banget tapi lumayan. Waktu itu kita bisa bikin acara yang kita dapat grant adalah Indonesian Street Food and Fashion. That was a wow, like really really success. And aku sangat bersyukur juga kepada komunitas dari semua kalangan yang membantu, dari kalangan bisnis juga yang mau buka stall. Banyak juga kekurangannya juga, ya mohon dimaafkan, tapi ya untuk pertama itu sukses lumayan.
3: Keren ya.
2: Dan semua happy karena itu kita mengundang dari semua multicultural juga.
3: Ya, kalau waktu itu how to engage with the other potential like member itu apa yang dilakukan? Cara-cara apa?
2: You have to know who they are, what they are. Basically kita waktu itu saya pribadi karena saya sering gaul. Saya tahu dari pergaul itu kan saya nggak cuma tahu seorang dua orang atau cuma satu komunitas, semua komunitas saya japanin. Jadi kalau saya ketemu orang saya udah tahu nih, dari ngomong aja saya udah tahu. Dari
1: jadi ada EQ testnya, emotional quotation sama intelligent quotation dong.
2: Bisa juga tapi nggak picky. Kita ini kan namanya kalau untuk organisasi siapa yang bisa bekerja sama toh
1: manusia
2: ya kan?
1: Iya.
2: Dan gitu mesti juga dipilih. Kita tetap sayang dengan semua, cuman untuk yang mana bisa kau percaya untuk bisa menjalankan program. Dan yang penting kalau kita sering gaul, kita bisa untuk berkomunikasi, it's no problem at all. You can reach anyone. You can reach anyone from politician, students, you know, any other community.
1: Asal mau ya, asal ada komitmen.
2: Asal ada komitmen dan juga the way you bring you up to the community, to the people, to the public that you are Indonesian. You represent Indonesia. Indonesia is, even though maksudnya biarpun kalian sudah Australian citizen, tapi kan tetap Indonesia.
1: Ada rasa cinta.
2: Apa yang dilihat orang tentang kamu, cara kamu berpakaian, cara kamu berbicara, itu kan Indonesia. Jadi kita semua membawa nama dari mana nama kita
3: Indonesia.
2: Berasal.
3: Betul sekali. Itu aja sih. Kamu nih masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Kayaknya tadi dari tadi penasaran juga nih.
1: Lagi mikir terus ini, otak lagi mikir terus.
3: Kalau dulu lebih banyak like diaspora itu yang kayak sudah memang Australian citizen atau ada juga yang students gitu awal-awal berdiri?
2: students.
1: Kebanyakan students.
2: Ya, dan diaspora itu kebanyakan juga teman-teman saya, teman-teman arisan, ibu-ibu yang menikah dengan orang Australia dan bapak-bapaknya juga ikut, ya kan? Anak-anak, waktu itu anak-anak masih kecil pun saya suka ajak untuk ikut.
3: Jadi kuncinya kayak jejaring ya.
2: Your own family is your community, your friends is your family. Kita kan semua migran di sini.
3: Selain paperwork, apalagi tuh yang jadi tantangan di awal-awal tuh, Kak Vera? Money, okay.
2: But it's okay, you know. Karena udah siap.
3: Gak diprotes sama suami ya?
2: Karena waktu itu, ya puji Tuhan saya punya duit sendiri. Gitu. Kalau saya masih minta suami ya kasihan keluarga dong, ya kan. Jadi kita juga mesti tahu kondisi kita. Dan gitu kita mesti tahu waktu itu ya karena kita sudah tahu networknya siapa-siapa, ya kan?
3: Betul.
2: Jadi no issue.
3: Jadi kalau boleh tahu di awal-awal dulu berapa kali event itu dalam satu tahun kurang lebihnya?
2: Aduh Mbak, banyak banget.
3: Banyak banget ya.
1: Oh ya?
2: Dari, banyak. Iya, banyak. Karena saya orang event, aktif, saya senang. Dari sebelum Aichwa lahir pun saya sudah event. Saya sudah senang bikin-bikin acara gitu loh. Kayak saya booking nih restoran atau saya bikin acara fashion. Emang saya orangnya senang yang culture, senang yang empowering woman gitu. Senang banget. Karena saya pengen daripada kita ngopi-ngopi cantik, ayo dong kamu yang puter nyanyi. Ayo dong kamu yang yang suka main gitar atau main piano. Kita juga suka dangdutan juga.
3: Jadi dapat dua-duanya ya.
2: Dapat
3: hobinya
2: semua
3: dapet,
2: yang penting kita.
3: Fun-nya dapat, promoting Indonesianya juga dapat. Betul ya.
1: Terus target audience-nya gampang gak?
3: Iya betul.
1: Di marketingnya.
2: Of undang course. Orang. Karena kan teman-teman dari semua kalangan.
1: Okay. Jadi mereka undang teman dari teman.
2: Nah, it's your own friend, your own network. You don't have
1: social media?
2: Iya, social media of course. Kayak
1: nggak ada suara Indonesia ya?
2: Suara Indonesia belum. Nah, sekarang suara Indonesia bisa memegang peranan penting dalam berpromosi.
3: Betul sekali. Baik, nampaknya keren kalau ngomong soal Nusantara nih, Kak Monique dan Kak Vera. Mirip banget dengan lagu yang akan kita dengar berikut ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Suara Indonesia, 4EB Radio. Masih bersama Kak Monique, Jessica, dan Kak Vera.

0: Hello again. Balik lagi di 4EB 98.1 FM Kangaroo Point Suara Indonesia. Ibu Vera.
1: Iya.
0: Ibu Vera sudah banyak sekali dilakukan dengan timnya sehingga bisa eksis sampai sekarang ya. Saya dengar Ibu Vera juga banyak kenal dengan pimpinan dari pemerintah lokal dan mereka juga sangat membantu untuk kesuksesan organisasi ini.
1: Betul.
0: Dan baru-baru ini katanya kita terima lagi Certificate of Appreciation dari Queensland Government.
1: Betul.
0: Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang signifikan terhadap komunitas multicultural Queensland dari Premier Chrysaphoulis dan Minister of Women Fiona Simpson. Boleh elaborate?
1: Amin,
0: boleh
1: ya?
0: Boleh kasih lebih banyak penerangan tentang soal itu.
1: Oke. Sebagai organisasi kita, apalagi dari seorang leader ya, harus banyak untuk volunteering.
0: Volunteering.
1: Okay. Itu. Banyak involve di komunitas yang lain, bukan Indonesia, tapi juga reaching out to komunitas lain di mana mereka minta bantuan. Saya ini sering sekali, bukan saya seorang artis atau saya pintar nyanyi, tapi mereka senang kalau saya nyanyi, volunteer nyanyi, especially di acara citizenship.
0: Oh,
1: saya jadi pinta 6 kali. Di situ kan banyaknya politician-politician, jadi mereka tahu siapa. Preferensinya Australian Indonesian culture and welfare. Saya nari. Saya kalau saya nari, saya bukan penari, mohon maaf. Jadi jangan di tapi mereka senang karena saya orangnya enggak tahu malu kadang-kadang.
0: Kamu berani.
1: I am berani. This is me. I need to express my talent.
0: And
1: I'm Indonesian.
0: Yep.
1: Yes, and kadang-kadang saya juga sering di acara-acara itu nggak cuma sebagai solo, saya juga ajak teman-teman ibu-ibu yang lain untuk ikut sama saya, yuk kita ada acara ini kita isi yuk gitu.
2: Karena ada yang berkesan nggak, satu lagu yang kayak orang-orang benar-benar amazed gitu, lagu apa?
1: Lagu dangdut saya.
2: Boleh dong dicobain sedikit beberapa lirik gitu.
1: Wah,
2: lagunya
1: enggak lah, udah lupa. Cuma maksudnya waktu itu kita rame-rame ya, kita nyanyi rame-rame dengan ibu-ibu yang juga pintar nyanyi nih. Mereka pintar nyanyi, saya mah nyanyi pas-pasan, tapi saya seneng nyanyi. Saya seneng nyanyi dan ya puji Tuhan nggak false lah ya, nggak false itu. Nyanyi aku apa, pokoknya udah gitu saya orangnya berani. Ini kan politician di depan tuh, saya turun. Saya ajak nari bareng.
0: Hebat kamu. Kamu berani.
1: Harus berani. Yang lain kan gitu di atas. Cuma
0: mereka seneng ya.
1: Tapi semua seneng. Abis itu mereka ibu seneng karena bisa dandan, bisa eksis, bisa tampil. Kan lebih baik begitu. Karena kan kalau kalian punya talent, let them know. Let them know.
2: Jadi memberikan kesan ke mereka ya.
1: Betul.
2: Ini budaya Indonesia, orang Indonesia.
1: Apalagi yang mereka yang cuman yang nggak pernah gitu loh untuk di stage. It's a big thing. It's beautiful. Yes, it make them happy. I said to them, let you shine. That's your time. You go. Tapi juga banyak juga didukung oleh profesional penari ya. Seperti juga you tahu di sini ada organisasi penari itu. Saya juga itu involve
2: ikutin
1: mereka.
2: Juga.
1: Jadi ya kerjasama lah.
0: Menarik sekali ya, menarik sekali.
2: Ada cerita yang tak terlupakan gitu nggak sih waktu perform di salah satu, Kak Vera, kalau boleh sharing?
1: That was so beautiful and I had my tears. Waktu itu kita isi pesta rakyat, saya nggak tahu tahun berapa itu. Tapi nama proyek itu saya bilang, saya create namanya Kebaya Project. Tampil di pesta rakyat. Kita involve semua ibu-ibu dari mana aja, involve to be there on the state fashion as well as theatrical dance.
2: Di mana waktu itu, Kak? Kalau
1: waktu itu ya pesta rakyat di mana sih, di
2: City Hall
1: di George Square. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, dan waktu itu nih seru banget. Momennya waktu itu saya buka, of course. Siapa sih pakai kebaya? Terus saya pakai kacamata. Emang saya orangnya berani. Berani tampil beda itu aja. Nah, dari atas tuh saya itu kan, saya lihat ibu-ibu untuk masuk yang yang bikin ikonnya waktu itu, saya boleh terima kasih nih Mbak Hartiti sama Mas Yogi. Yang bikin seru kanan mereka, karena saya tahu waktu itu saya pasang-pasang ini, saya tahu nih gitu. Lucu banget the way that is just the energy in there. The energy and you can see from the stage. Itu orang-orang kerumunan kayak semut.
0: Lucu.
1: Wah, aku ngeliat juga, ya ampun. Karena seneng lihat mereka itu ibu-ibu pakai kebaya yang cantik-cantik, anak-anak kecil dengan lagu Indonesia. What else do you want?
0: That's very good.
1: Betul sekali. It's us. It's us, all of us. Indonesia.
0: So that's a good image that you represent bangsa Indonesia ya, ramah tamah, friendly, full of fun, full of joy.
1: That is our image. The energy is there, you know?
0: Wah, teman-teman, ini penting banget harus dicatat ya. Karena ini langsung dari sumbernya, dari the horse's mouth, we call it.
1: Lagu-lagunya aja saya sampai semedi dulu tuh lagu apa untuk yang pas ini, segmen ini, segmen itu, gitu. Jadi nggak sembarangan juga saya pilih lagu-lagunya, gitu.
2: Semakin seru ya, Kak Komunik, ceritanya.
0: Jangan kemana-mana ya, kita lanjutkan segmen berikutnya bersama Ibu Vera.
2: Betul, dan apa yang dilakukan Bu Vera kayaknya bikin nggak ingin kembali ke Jakarta deh, kayak lagu berikut, jangan kemana-mana.

0: Hello, masih di 4EB 98.1 FM Digital Suara Indonesia di Kangaroo Point. Dan kita sudah berada di ujung acara sore ini. Yeah. For your information, teman-teman, silakan langsung saja meluncur ke Instagram kita di @suaraindonesia.qld. Wah, gak kerasa, terasa banget. Betul. Ternyata kita sudah sampai di penghujung bersamaan kita sore ini.
1: Time flies,
0: aduh,
1: right?
0: Sedih,
1: exactly like our life.
0: We had so much fun talking about
1: thank
0: this.
1: Thank you, terima kasih.
0: Tapi sebelum benar-benar berpisah, ada satu hal yang penting yang saya mau usulkan tentang welfare. Di situ kan bilangnya Australian Indonesian culture, welfare-nya sekarang. Yeah. Boleh dong Ibu Vera kasih pesan dan kalimat yang penyemat untuk seluruh teman-teman warga Indonesia yang ada di Australia.
1: Oke. Nah, kita kan sudah banyak berkecimpung di dunia culture, art and craft, culinary. They're all already been done, ya. Sekarang kalau boleh saya sarankan, mulailah untuk mencari grant yang mana bisa untuk mensupport kegiatan kalian, buatlah program-program yang baru. Program untuk kayak event-event gitu kan udah banyak sekarang. Sudahlah, stop there. Cari sesuatu yang bisa membangun komunitas kalian gitu loh. Jadi, apa yang lagi diperlukan nih sekarang? Oke? Kalau menurut saya sih ya, ini menurut saya aja. Grant yang baik itu yang bisa digunakan untuk educational program. You know, like health. Or like mental health and well-being, something like that. Or age care, you know, because kita semua nanti kan ke age care. Tapi kita bisa kasih awareness gitu buat teman-teman yang udah di usia mungkin 50 ke atas seperti saya ini. You know, tentang age care, pengetahuan apa yang mesti kita perlukan atau preparation before we go into that stage.
0: Yeah.
1: And we also need kayak awareness tentang dementia. Kita semua nggak tahu kan seperti itu dementia atau Parkinson disease yang kita nggak tahu kegiatan kita sehari-hari apa bagaimana pentingnya itu namanya what we call it sport or you know doing exercising
0: to prevent
1: all of this and you know you are in the health industry
0: correct.
1: And I used to work in that too so I know exactly what we need so we don't have to occupy kita bikin ini bikin itu thank you we've done that and everybody doing it too we know that but I want you guys to be different you know for our community to do something that people not thinking about it you know with something that's actually real you know kayak real. Sometimes people doesn't have will. Suddenly, you know, suami-suami kita meninggal nggak ada will.
0: Ah,
1: nah, itu kan
0: really?
1: Betul karena saya personally banyak sekali teman-temannya seperti itu. Jadi, untuk kalian yang meneruskan Australian Indonesian Culture and Welfare, mohon bisa untuk lebih fokus ke what we
0: welfare.
1: Need. Yeah, welfare itu sendiri. Jadi
0: good
1: itu
0: point.
1: Saja.
0: Good point. Thank you so much for that. We will put that on board. Thank you so much.

0: update seru lainnya, langsung follow Instagram kita @suaraindonesia.qld.
1: Oke, sampai ketemu lagi berarti di minggu depan dengan topik yang seru lainnya. Betul nggak, Kak Monik?
0: Betul, terima kasih banyak.
1: Sampai ketemu.
2: Terima kasih Suara Indonesia. Love you all, Indonesian community.
0: Love you, bye.
2: Bye.